Mateo. Namalaga libing spoken di kakwa Jesus hingga ses kosla na kalake makakel rah. Habanan sa kumbutan na sa ile. Awutan siya lang libing kemahan, utahan na nakma, kutsyan na lang Jesus kaba, kauna na kaan sa siyang keblakmak sige. Aun hal akhir ini kesian dan amit lah. Bukan aku asyik malak ya. Di sini cukup saat ini aku istilah lila

Aku Pak Pangkarin. Saya boleh kasih aplaus oleh kakwa. Aku Pak Pangkarin. Aku aja guna karang arah saklume. Kosilah. Hari ku aku asik papan. Utan aku ke marci ku aku nak tu meksa. Mat kosila. Mat sutana. Lumayan cakla at di kuat katara lima kini ke pabi kakwa. Lahat na bago pabi kakwa. O ship tulak. Kukabo kakwila ako na likara. Pratumersa. Ulibit na siya ko kain.

0: 16 horas, 3 minutos.
1: Atin ralu kilchukwa, bandia ya kuena kual na kinara. Sinakire shak sa inkachinan, shalok likarukwe. Wal nakshat kangelat chikwish, renak kwang linchabil tseke. Utrenak kwang kakwilin kawilal.
2: Amigo especial, yo canto su día.
1: Sinatsol chishbanu kili us, shakut chikuli kangelak. Mahun chikuna kolaat, oka nakshalikutanga inin kiakwe. Nakwal nakatinra.
3: Salikutanka in lipoktesibala tin sa icholehil sali 104.5 FM nashkei sa ichole chishunilep lichukwabeh.